Het loro te salo de MBC de na honi rot asni kusi David Bacatar hushiesi sas kutuno charesi se don tenike horel yasi bites al horelia horelia ne kont ondi just Saskatchewan ke ya kuthi tenike dana sonze bele ait ki a PAGC gathering of nations es kech a dana dana sonlino te na kunani Tot ina belde aist hisa dene ade aist hila tut aasija MBC dene honnike kutsine ti daunt ea siinu hapake aist hia saan Barbon Canada bada gare ku honni ti danawets isi nu hapake aist hia si. Ja ma siinu ane sensi duunt sinike MBC dene honni ruhta aisi David McIntyre huishisi.